Assalamualaikum semua sihat kok di ruangnya jalanan Masra melalui radio sudah terus semua bahasa Thai penggerakan Roy Duong Chai Hey Dan Thai sama dengan Kak Pas Patro kata India Pemagi tempat teh pemagi curi-curi tempat lagi dah tu dah lepas hari tu lagi ada kapur pula dah Kak Pas nak seduk-seduk janji-janji tu ha malam apa ya berlagu sepi lagu mana puasa ni tapi rindu-rindu-rindu tu Kak Jo tunggu semua Kak Pas pula ingat Kak Jo pasal lagu rindu ah baik ikuti semua.

Ya, saya mengar rindu serindu-rindunya lepas gira tu. Ha, sebelah live sok kapa-kapa teke mana live sok tak punya sorok pada tu. Mana pula doh kapa ni tak punya sorok. Tak apa aja nak dengar. Dia live sok pergi bisu dia angguk-angguk saja. Tak jadi dah. Kadang-kadang kena tangan. Okey, dah lah ya tak boleh dah. Ha, jauh lah boleh jadi saat ni tu. Lagu mana teke mana. Terima kasih Sedek Koti. Ha, lagu daripada petai Kak Joh tu kata rindu serindu-rindunya. Terima kasih Dek Asim. Atas orang mari, atas orang tak tubik pun, atas orang mari suara tubik pun, atas orang mari terima kasih. Saat ni kata suara tak tubik, suara air ilah ke mana dah. Ni mari dah, mari dah. Lepas, terima kasih. Lepas tu tujuh lagu, kata lagu mana ni? Seduk malam berlagu sepi. Ya ke, ya ke. Kun Cik Asyik Abel, Kun Asimah, dah kot adik Faisal Merita kot di semua. Kak Papa naik, bila-bila. Handpid my dog, duduk sini, ada gimana ni? Bunyi dah lagu ni.

bunyi lagu belah sangat tu semua ada. Lagu mana tu fasanya bila lama tonai gak paha supaya waktu zuhur kau tu gapo nak tahu tu nanti gak paha tengok nak tahu waktu semaya. Tapi pada wayak pula apa ya dulu pada tanya mari live suit ni mari tanya waktu semaya pula do semaya zuhur ke dari zuhur gini tu zuhur boleh kan jayun zuhur setagi je pukul 12:15 je pukul 12:15 zuhur ada waktu zuhur setagi je pukul 12:15. So aku semuanya dah hormati semua lagu-lagu mana cadangnya kat apa ni aja boleh nak jadi ke apa menunggu-nunggu pula do mari rumah mana minta lagu menunggu-nunggu tu. Gaduh lah tempat-tempat kita ni lagu gapo soro supo soro sapo sapo soro supo soro sapo pula do masuk muzik kata soro sapo Fendi kenal nama-nama kena-kena tu banyak ni lagu tempat kita adik ni pada tunggu untuk ibu raya pada saya mengat minta ikuti sama-sama dengan lagu tu ada kata soro supo lagu soro sapo minta ikuti saya mengat.

Ya, sebenarnya dah mati semua sampai kot itu. Dengar lagu sorok supo-supo senak cerak-cerak. Ah lagu tu lah dia okay kita ni. Ah kalau dengar sorok tu sorok senak cerak. Dulu itu kalau radio ni dah cerak sorok benar lah. Tak nampak tu eh. Lah ni pun radio tak nampak tu eh. Hanya live show ni nampak tu eh. Oh, kula perlu kata. Ha, kalau aku sikit nak nak nak tak kat pinggir nanti nanti tak payah dah. Yang dia selagu lagi sekali ada Pak J, Pak J, Pak Menek, bukan Pak J ada Pak Menek. Oh nak bubu nak Pak J nak kat payah. Oh tak boleh lah kalau Pak J, Pak J kok mana lagu dia lagu dulu dulu nak baru-baru kau nak dulu ikut kat apa lah lagu apa-apa pun kat semah dia kata asal kat apa siabui ya. Hmm menagihkan dia dia ada kisah-kisah dia pun kata apa sejarah mungkin berulang sungguh ko kak pa minta ikut tis lagi ni kak pohon dodi dulu. Terima kasih semua semuanya. Ah kita jumpa pula masa ni pula sehari pula hari ni dodi dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Sedap pengah. Pukul 12 tengah hari kita main dengan khabar pula. Dek akak. Hari ni pada main jumpa dengan sama hari Senin. Hari Senin hari ni tepat. Tepat berapa hari ni eh? Hari Senin tepat 7 Kanjayun 2569. Bersama dengan 25 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tamngah. Fardu solat dia akak ni. Solat Zuhur pukul 12.15 minit. Asar 3.17 minit, Maghrib ni 21 minit, Isyak 7.26 minit, Subuh pukul 4.53 minit, Syuruk pukul ni 7 minit dan waktu Duha pukul ni 35 minit pagi esok. Ni dia waktu solat, waktu semaya hari ni dia akak dah. Kamar dia cuaca. Lagu mana kat dia cuaca deh. Katanya lo ni panas sangat. Pakat duk ngepek tu tengah hari panas dah. Malam pun panas juga. Tidur dengan kipas pun tak boleh lagi. Ada motor kena pakat air. Nak pakat air tak ada modal deh, tapi dengan kipas. Kipas pun panas lagi. Oh, panas terik molek. Ada orang tua kata panas-panas macam ni, alamat kata hujan nak mari. Siapa piye dia dah masuk dia dah dah kau. Sebab tu kita tahu dah kata hujan nak mari, apa saja hok menyentuh dengan hujan, kita siap-siap selalu dah kau deh. Wak persiap selalu. Jangan tunggu hujan mari dulu baru sampai bergaduh deh. Supaya golok body ke. Hujan mari body kok naro tak ada, tapi kok golok pun kata air masuk lalai rumah dah. Deh katanya bare-bare lalai rumah sofa, gapo mari, gapo banyak jugalah hok. Kena air ke aku deh, kena air busaklah punahlah deh aku deh. Mari dah deh aku. Ni golok body. Tapi naro tak ada mari lagi. Tapi boleh jadi tak lama lah. Tak lama ni mari umum lah. Semua oleh cawak naro tadi jalan ni. Kita tahu dah lah. Bulan 10 sebelah esoknya mari tu. Kita sedia. Kita sedia tipe selalu dek akak. Kita main tengok cuaca dulu dek akak. Ramalan cuaca pada hari Senin 7 Kanjayun 2569. Mula pada J pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 J. Kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan atau hujan panas rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting, meresum barat daya sederhana meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai. Kepada dek kakak duduk kawasan bahaya, kawasan tak ada ribut peti, kawasan tak ada hujan banyak, ribut banyak, haraplah bingat-bingat. Bagi orang kerja kelab pun haraplah bingat-bingat cara kelab deh. Eloklah kawasan tak ada ribut peti. Adapun tempat gelombang kuat, gelombang tinggi tu deh. Kena eloklah tak sedap pergi kot tu dek akak. Bahagian selatan sebelah patah timur, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di Laut Glome 1 sampai 2 mil. Bahagian selatan sebelah patah barat, kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di cawak Phuket ke atas, angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 J di Laut Glome leroh 2 mil. Adapun ambil di cawak Gerbi turun mari, angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di Laut Glome 1 sampai 2 mil. Tempat ada ribut peti, Glome lebih pada 2 mil. Cawak tanding di akak, udara panas di waktu tengah hari ini dengan ada hujan atau hujan panas dalam 30%. Kebanyakan kawasan Pemberg, Docik, Kopo, Melajarang, Tunggang Deng, Deng, Pemayo. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J di Laut Glome 1 sampai 2 mil. Kawasan tempat ada ribut peti, Glome lebih pada 2 mil. Jaka kata suhu tinggi sekali 35 darjah Celsius, redah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 20 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak jalan, udara panas di waktu siang hari dengan ada hujan atau hujan panas dalam 40%. Kawasan Pemberg, Johor, Kabang, Keropine, Menesta dan Peraman. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Biako kata suhu tinggi sekali 30 darjah Celsius, rendah sekali 25 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 19 minit petang. Esok matahari tubik pukul 7 minit pagi. Cawak naro dek aku. Kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% juga. Kawasan peresok di Sakon, Jendek, Sukirin, Weng, dek apa sungai Golok. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 J. Di Laut Gelombang 1-2 mik, tempat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mik. Jaka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 17 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Manakala hari ini bulan jatuh pukul 3.08 minit petang. Esok bulan naik pukul 3.14 minit dini hari. Esok air pasir pukul 5.58 minit pagi dan pukul 7.47 minit malam. Esok air surut pukul 2.03 minit petang dan pukul 10.49 minit malam. Di dia cuaca hari ini deh. Hujan jalan naro kita 40%, banyak sikit. Tadi kurang sikit 30% hujan hari ini dia akan deh. Hop ada percaya semua-semua apa saja hop jatuh dengan hujan tu kita sipel-sipel lodi lah dia akak deh. Seperti mana rumah tiri, rumah tak jamin dulu sipel-sipel goya-goya api kalau hop buruk-buruk hop lama-lama hop puluh-puluh tahun dah tu kisah tukar-tukar lodi lah dia akak pari-pari air hop duk sumak-sumak ketak-ketak deh. Apa ni dah lep dah le lah kita tahu buat jalan air supaya dia hujan sampai mari kau air derah mudah derah gi turun ke bede turun ke sungai dia kau tak ada do lipoh karu lah dia kau deh hok do lipoh tu hok do subak-subak air nak nak gi ke mana okey tak ada jalan hok tu do jadi lipoh masuk le apa le ubah tu dia kau deh. Apa kita berkabar selalu dia kau. Belum-belum sekali hari ini tak lain tak buka lah dek aku. Loading naro kita tengah-tengah buat apa siap pe. Siap pe gapo nak berada ke kamar-kamar ye. Barang-barang istimewa naro ataupun kondimen naro dek. Kamar dia pada saya kata adik kakak kita telah tahu belakang tu. Pada tempat lima kan jayu je terlepas kemarin dek. Naro kita bukan dekat acara bui pendengi. Kamar ye barang-barang istimewa naro dek aku dek. Siap dah lah katanya tahun ni ada gapo ratik lah hok nak ada super sobo lah dia kau deh kita tahu super sobo kamar dia katanya pihak raja dari cawak nau kita turun pergi tengok dia kau. Turun pergi tengok tempat nak mengadakan kamar ye barang-barang istimewa naro. Ya kita ramai-ramai dah lah. Setelah mana we pendengar dah pada 45 kemarin dia pergi tengok tempat selalu. Kalau tak berapa hari dah nak sapa dia akak deh. Pergi tengok tempat-tempat kamar ye kong di menaro. Serta dia suruh we tiap-tiap tempat tu we sempurna lah kau. We siap lah kau. We siap cuci bersih cobe. Cuci bersih pas we molek kita we cobe ya to. We sumprak kiat kita nak menyambut raja kan ni. Kena we cobe we molek lah kita salah to deh. Jadi pagi tadi Nai Bun Cui Hom Yam Jin raja dari Cawak Naro sekali dengan Nai Chakris Suranat Kun di Malaya raja dari Cawak Naro Nang Kenita Hom Yam Jin Nayuk Pala Merah Cawak Nai Tanawit Chaya Nupong Nayuk Tis Menteri Meng Naro De Ketua Unit Kerja Unit Kerja Kerja yang bertakut bau sama-sama gi tengok adik aku gi tengok persiapan di tempat nak mengadakan kamaya Kong di Meng Naro 2019 ni yang mana tetap pada tempat 12 Sapa 21 Kanjayon di kawasan Tame Satarana Celem Perkit Hongro Pracuma Pansa ataupun Tame Roha di akau deh deh tepat belum perahu kolek bau jokong deh perahu kosesi merebut piala depan raja. Merebut piala raja lah tak tahu. Promo perahu pada tempat 17 Sapa 20 Kanjayo 2019 di Bala Raja lah panggil dia di Bala Raja tepi Kale Raja Sah Surga Bang Naran ni dah kau pak buah perahu tahu belakang lah situ lah puan kita tengok belakang tu kemarin duduk tengok atas tempat pak tu siap duduk lagi dah kau dah kamu dia pihak raja negeri Daro puan dah puan Daro pergi pesak dah dah persiap pe tiap-tiap tempat tu dah cerita dia suruh calon hati ho, yang bersakup pak tu yang duduk buat tu suruh lalu ni suruh tengok-tengok. Tengok-tengok mandon kutik-kutik belah kutik-kutik hok mandon tak siap lagu tu wis siap. Wis siap lalu dia kau. Sama ada peraturan di tempat-tempat nak tempat-tempat nak mengado ke tu. Ada pamire deh. Kebersihan kawasan tempat hok kita duk buat tu. Deh. Cerita apa wak Pak Hijas teh wak tok tek. Deh dok cok cobek mana nak buat gapo nak jadi cobek tapi dia molek tu. Apa kuam suai gam betul wi cobek wi molek tu. Suruh kutik-kutik lah ni. Dah lagi lah pun kata. Hok mana tak ada siap lagi tu kebetulan gapo wi cobek-cobek gapo kutik-kutik lah ni lah. Wi cobek selalu wi siap selalu dia akau. Selain batu tu pula puak kata tepat-tepat hok nak wiko budahe kepada orang kampung mari jale. Soal-soal jale-jale dah deh. Jale-jale hok orang nak mari jat, orang kampung nak mari tengok tu pun kena wi sempena juga. Wi cuci, wi bersih kata. Deh, untuk nak wi kamaye berkong di mengdara tadi jadi dengan teratur boleh sempena boleh. Orang mari tengok tak kira orang dalam negeri, luar negeri mari tengok tu menarik hati. Menarik hati kamar yang kau ni benda kata deh hebat benda jadi comel molek cuci bersih nak wih dah bawa klik perkataan dia ni dia umur tak si bawa klik baik-baik perkataan buruk-buruk baik kamar yang kau ni benda kata tak tahu apa tempat buat cuma deh tak molek tak cuci tak bersih tak si lagu tu nak wih orang mari dah menarik hati peratap cai bawa klik kata-kata yang baik kepada orang di rumah dah kau deh pah pihak raja di Cawak Naro dia capur tangan kerja sama dengan kerja bertakut pau deh tiap-tiap bidai lah dalam kamar ye ni kamar ye kong di Mengnaro di tiap-tiap kerja buat kau hok mana ada buat kerja kam sum gapo tugas teg gapo puak kata wisiak wisiak dia kau ni kerana nak sapa masuk dah deh 12 sapa 21 kan jaju hari ni 47 dah. Wisiak selalu 2-3 hari ni deh. Deh. Kamar dia pagi tadi. Lakoh pagi tadi deh. Namanya hok ni dulu moleknya hok pagi tadi sok-sok ronroh dah tadi. Katanya pihak Raja Negeri Cawak Naro jadi pengerusi dalam acara pembuka kegiatan Cid Asa. Cid Asa buat kebajikan, buat pedoh dalam negara dia dia akak deh. Untuk buat persiapan mengadakan kamaya sempat lak meung Naro dah kau. Gak pagi tadi ni dah kau di San Lak Meung Naro apa meung Naro Cawak Naro dan muncul hom jam je Raja Negeri Cawak ki jadi pengerusi dari acara pembuka kegiatan Cid Asa Bampin Satana Pejut. Panggil Cid Asa Bampin Satana Pejut sorto wak bedoh lah deh. Wak persiapan kamaya sempat salak meung Naro dengan ada pihak ketua judi kerja kerja tahan sedadu Cid Asa 904 Cid Asa para cetan pelajar-pelajar budak sekolah dan juga pelajar-pelajar Cid Asa sama-sama ambil bahagia pakat pergi buat Cid Asa pagi tadi di akau ramalah di akau pakat pergi buat Cid Asa di apa kawasan Salak Kelang Cawak Naro yang pertama dah kau. Dia bagi buat kebersihan, buat cuci bersih. Kano nak buat apa? Buat persiapan kamaye apa? Salak meung. Salak meung ni esok berapa lusa? Dah kamaye salak meung lusa 9 sampai 11. Kan jayo 2529. Gak pagi ni buat kebersihan kawasan itulah. Kasut kawasan tempat salak meung. Untuk nak menyambut dek kakak kita hok sama-sama pakak gi jalan tengok tu. Deh. Jalan tengok jalan hok nak gi apa? Ambil bahagia acara buat apa? Hormat lah dia tadi buat acara salak meung tu. Gak nak gi buat tu kena cuci bersih deh. Gak dia mau gi buat Cid Asa dah lah pagi tadi dia akak deh. Di Salak Kelang Cawak Naro yang pertama tu dia akak. Ada pun kegiatan hok gi buat Cik Ansar bagi tadi tu, iaitu wak bersih, ha, penting sekali. Wak kebersih, wak persiap pe keliling salak meng dan untuk menjadi cuci bersih, atur menjadi molek dan masuk dengan kamar ye hok cawak nak kita nak buat itu kamar ye semput salak meng naro. Ini salah satu kegiatan hok cawak nak kita untuk nak menuju tenaga perpadue rakyat cawak naro. Ha, ya sama-sama pakat tubik wak kebersihan pagi tadi. Wak kebersihan Cik Asar dah. Di apa? Salak meng naro kita. Kerana nak mengada kamaya salak meng. Esok lusa, lusa 9 sampai 11 kan jayun. 2019 dah kau. Kau pagi tadi ni, pihak 912 kita pun ambil bahagian bersama juga dah kau. Di wak kebersihan di salak meng. Supaya nak kita jadi cuci bersih naga kita tu nak nama kata bana cuci bersih dia akak deh orang luar terkenal kata naga cuci bersih kok kena cuci bersih sungguhlah bime takut orang luar mari naga kita kotor cemar tak masuk dengan kata tak leh juga deh kok deh ni hok naga kita kamar dia dale cawak nak kita dua persiap pe kamar ye kong di mengdaro tak ni dia akak deh pihak dale kamar ye kita ni raja marilah dia akak deh sama ada putri mahkota ataupun somdit pakanita tiraja dari adik raja ni mari menyampai ke hadiah bagi mereka hok benda badu buah kayu. Kecap dah ada badu buah kayu ataupun hasil petani ye. Badu buah kayu bagi orang benda tani soro buah titik. Gak baginda mai menyampai ke hadiah. Pas bomba perahu. Bromo perahu pula raja mari menyampai ke hadiah mari menyaksi dia mari menyaksi dia sendiri pas mari menyampai ke hadiah bagi orang yang benar tani bromo perahu daripada tahun ni raja mari sendiri ada pohon tak wakil iaitu ongkong menteri mari dia akak dah raja tak mari pun dia tak ongkong menteri mari semua wakil raja ni seolah tu raja sendiri dah lah lalu tu kita sebagai tuan rumah dan rakyat jamak negara kena sama-sama pakat menyambut dan serta kena jaga kebersihan dah menjadi sempurna molek lah dah akak dah kami ni pada semasa raja nak mari ni dah akak raja nak mari ni sejak pada 415 sampai 18 kan jayun 2019 gak katanya pihak tersebar menara minta kerjasama dari adik kakak atau semua hak duduk pipi jalan. Tapi jalan kereta raja lalu lah. Lebih-lebih lagi kawasan jalan Suria Pradit, jalan Caturung Rasmi, jalan Setit Raya, deh jalan bypass. Deh dek kakak duduk kawasan tu haraplah beki-beki bangun dek kakak. Beki-beki rumah-rumah duduk serabi-serabi so to ada kain baju duduk jemur kat pipi rumah ke lah misal deh. Kena sipai bersiap. Bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi-bisi
1: molek. Ha tok jadi molek wis teratur upuk-upuk ben pe umah kalau padi gak ha kerak-kerak. Ha dan apa? Kerak-kerak jadi molek lah tapi jadi peraturan molek deh. Ha kan kereta raja nak lalu. Ha serta mitok wi pasal bendera tai. Ah, pete bendera negara kita dia tong cak deh deh bendera tanda air hok putri mahkota deh akak deh ah di rumah lah deh di depan rumah tempat kereta raja lalu deh akak deh ah serta minta kerjasama tuwe-tuwe hayawan pero eh adik kakak kita pero hayawan pero menate tu deh lalu pero haji pun ha suruh tamak lah ya tu bubuh tali tekok kat tak kita tamak jugaklah hanji pun dan lepas dah tak molek juga ah kari pula kami biring lembu gapo tu pun ha karak tamak dek akak deh ha tamak jadi molek jangan dekat tamak tepi tembok ha berjauh pada tembok tempat kereta lalu dek akak ha dengar sistem kata minta bidik kakak kita kawasan tempat kereta raja lalu haraklah siap siap kawasan umum sejak pada hari ini hingga seterusnya supaya rubung kereta raja lalu mari tu jadi dengan molek sempena semprakian deh tenok nak menyambut tiba air raja ni kena jadi semprakian kena jadi sempena molek benar-benar lah dia akak tu. Nah, agak minta kerja sama lah bagi dek kakak. Hak duduk kawasan jalan raya, hak kereta raja pergi mari dek kakak. Ha, sebut kereta raja dah deh, mari naro kita. Bukan tenaro kita saja dek. Mari tiga wilayah lalu. Ha, di jalan, di taning dek kakak. Ha, katanya pada tempat Neblah. Ha, Neblah Kanjayun. Ha, Neblah Kanjayun ni, puteri mahkota ataupun adik raja ni, pergi di cawak jalan, cawak taning dek kakak. Ha, tempat Neblah di jalan taning. Ha, di jalan ni tempat tujuh. Tempat tujuh pula. Tempat Neblah. Ha, di jalan tempat Neblah taning. Tempat Neblah juga dah kau. Ha, ha, di jalan ni, ha, kata di soal botol. Ha, deh. Di soal botol. Di menyampaikan surat aku we ataupun CJ. Ha, dia juga bui sepengah kata jarum lah, jarum hadiah ataupun kacing dah, kita main kacing, kacing hadiah bui kepada orang yang dapat pilih dah, dapat pilih jadi apa, orang yang buat kerja terbaik, orang yang buat kerja di den dalam kawasan wilayah bahagian selatan. Adik raja ataupun sudik petik ni pergi di jalan di soal botol, pergi bui ni lah surat aku wear dan juga kacing ni, kacing hadiah kepada orang yang tugas dan yang tugas terbaik, yang pilih dah lah dan soal botol pilih dah tu dia kau pergi jalan ratik. Pas katanya tanding pergi juga tempat Neblah juga, tempat Neblah Kanjayun tu, selain pada jalan dah pergi tanding ratik dia kau. Tani pun puteri mahkota pergi juga dia akan pada tempat Neblah. Dia tempat 17 ni duduk negara kita deh. 17 ni apa, mari menyampaikan hadiah kepada adik kakak kita Hohata buah-buah kayu badu dalam kamaya dokong ni. Tak kira wah dokong wah diye deh. Kau siapa dia 51 akan terima hadiah dengan tangan puteri mahkota ni, dengan sombik petik dah kau pada tempat 17 kan jayun. Apa bagi orang yang tani seorang pun titip ni dah kau deh. Tani pun titip ni pun terima hadiah depan tangan apa, di tangan raja juga dah kau pada tempat 17 deh. Pergi raja mari di tempat kamaya kong di menara kita tempat 17. Jumlah kan jajun 2,599 dah kak dah. Apa khabar setuhnya pula ni? Saat ni cukup habis ada dah. Harga jatan jalan pun dah kak ni. Terusnya pula. Kong di menara lagi. Lepas lah ni kong di menara ni. Tengok ni Thai Choi Thai Plus ni dek akak. Katanya boleh kan janyo ni boleh akhir dah lah. Hok pe hok kaje bui Thai Choi Thai Plus. Sama ada 40 dek Thai Choi Thai Plus, sama ada bab pacarat pun biasa boleh 300 tambah 7 jadi 1000. Sebulan-sebulan dek akak deh. Kau boleh kan janyo ni boleh akhir dah lah. Hok dek boleh 1000-1000. Tak kira Thai Choi Thai Plus 40 dan juga tak kira orang yang ada buat acara deh. Kau katanya sekarang ni boleh ke deh, kau kajak week ni katanya di kawasan jalan, lebih-lebih lagi di kedai Prak Cacun jalan lama adik kakak kita pakat ni beli scan dengan Thai Choi Thai Plus. Kerana dia kata pusing yang terakhir dah ataupun boleh terakhir dah, boleh boleh duit ni dia kau pah pihak Hoka Meka ataupun penjual-penjual tu minta kajak air lagi lah. Minta kajak air, we sambung lagi kongkan ni. Kenapa? Kerana tu sedap buat demo we. Buat ada kongkan 40 ni, Thai Choi Thai Plus ni, orang beli tak ada hera. Jadi laku lah deh. Orang jual. Orang jual pun minta kajak air sambung. Orang beli pun sepatu juga. Kalau boleh ada kongkan, boleh sambung kongkan ni, pulak, buat pula nak lagi taklah tendok lagi deh. Salah satu kerongkan duit pedah bagi orang kampung yang sebenarnya dek akak. Boleh duit tak pedah pun lagi pedah sungguh lah dek akak deh. Ni dia ni boleh akhir dah lah. Boleh depan ni, kalau boleh depan ni tak ada dah lah. Orang 40 tu tak ada dah lah. Kalau orang buat masyarakat hok lepas deh, dia tahu lu tembih body dia lepas kau satu tu laku masuk selalu dek akak 300 kok seperti biasa. teh orang tak ada terlekat gapo lah, orang duk lekat, orang terlekat tu jadi dia pun duk tup tuan si gapo, orang tak siap lagi tu pun masih lagi dia duk jalan lah, tak ada gapo lah dia akak tu eh, dia lepas bila boleh duit kelai boleh 300 seperti biasa orang tak lepas lagi tu. Kalau orang lepas dah tu tak ada takut gapo, lekat gapo, dan 300 tak lah tu boleh seperti biasa. Dah pas berita luar saya akak, berita luar ni kita pergi di Indonesia. Dekat kau tahu belakang dari Indonesia ni bau ni asak deh, asak asak masalah asak kuat wak apa rakyat dia tu susah lah deh hak kesihatan. Asak tu dia tu siapa kau Malaysia, Singapura, Thai kita pun masuk juga asak. Kemudian baru-baru sekali ni pula katanya apa ni Bukit Api Nyalo pula dah dari akak ni Malaysia, Malaysia pula Indonesia, Bukit Api Nyalo dari akak, Bukit Api Anak Karatak Tua. Nama Bukit Api Anak Karakak Tua Nyalo dari akak. Nyalo kuat dari akak dah, berapi naik, berapi naik, asak pun naik tinggi dari akak dah. Bawa asak naik tinggi tu wakwi jalan apa tu, tak boleh jalan, tak nampak dia berasak tidak akak. Wakwi jatuh terhadap kapal terbang di negeri apa Indonesia ni lah. Banyak tes kapal terbang lah. Soal meliputi habis lah Indonesia kapal terbang beradu jalan dia akak. Kadang jatuh dengan asak deh, yang mana bukit api berapi di Indonesia ni pada tempat lima kan jayu jatuh lepas dia akak. Wakwi apa berasa ada api jalo-jalo dia akak, makin luah lah dia akak deh. Wakwi apa ni orang naik kapal tumbel lah, orang nak pergi tu naik kapal tumbel pergi situ-sini lekat tak boleh terbel. Dalam 170,000 orang dia akak lekat dari tumbel. Bah kapal tumbel lah boleh lewat. Kapal tumbel lewat pula 1558 terik lewat dia akak deh. Pada hari ho apa jatuh asak kuat tu lah. Bukit Indonesia apa bukit api berapi di Indonesia pun bukan jatuh di Indonesia saja kita juga dia akak. Thai kita pun istihamari juga dia akak, dari Thai pun beradu terbang juga. Hari ini dia akak. Beradu terbang hari ini. Pucuk bukit api berapi di Indonesia deh. Bagi dek kakak kita nak pergi ke Indonesia. Kata kapal tumbel lah Bakok Jakarta. Bakok Jakarta sama dengan kapal tumbel hok tumbel pukul 8 sampai pukul 11. Ada juga kapal tumbel Jakarta Bakok. Hok kata Jakarta nak pergi main Bakok pun beradu dak akok hari ni. Deh, beradu hari ni tak terbel. Bagi dek kakak kita kalau duk tunggu-tunggu waris nak klik di bakau ke nak main Indonesia, agaklah bubung tanya lah lagu mana kapal tumbel nak boleh tumbel PM mana. Tapi kami Thai istihawai katanya beradu hari ni tak tumbel dia akak deh. Sama ada bakau nak ke Jakarta, dia juga Jakarta klik main bakau hari ni dah. Habis masa bobolek dia akak pukul 12.30 minit pada pergi dulu. InsyaAllah sehari lah jumpa pula pukul 12.30 minit dia akak deh. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sudah mendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912, radio untuk keamanan dan kemajuan. Sebelah betul, pukul 2, lebih-lebih seterusnya je pukul 3, teman-teman adik akak, peminat-peminat semua. Yang mana singgah masuk ikuti buka dengar di Gelombang FM 99.10 MHz. Ada teman-teman di udara peminat, dan siapa dia ada ikuti dalam online pun boleh juga. Ya. Ah, satu lagi Kazan buka dalam TikTok peminat ada. Masuk tegur-tegur tak lah komen-komen mari tu. Yang mana ada TikTok buka tengok. TikTok ratik di situ dalam cong Kazan dah. Hari ni maju poisona tepat 7 boleh bolehkan nyayon. Taruh 1599 sebenarnya. Nah, bersama hari ni berapa dah? 25 hari bulan Rabiul Awal. Tahun 1448 Hijriah. Oh, tak apa-apa kira lah nak habis bulan Rabiul Awal ni dah. Sama-sama bulan Rabiul Awal ni bulan Maulud ke? Ha, tak apa-apa kira nak habis bulan ni kak. Ha, gitulah. Nak menyambut bulan lepas Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lepas Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Lepas Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas Jamadil Akhir, Rajab, Sa'bah, Ramadan. Ha, tu siapa lah tengok. Cukup kiling kita nak siapa nak tunggu-tunggu bulan tu pula. Ah, ni lah dah. Doa nak wis siapa hari bulan. Kita duk tunggu-tunggu sekiling mari jumpa. Sekiling setahun sekali, setahun sekali. Nah, gitu peminat. Ya, baik. Apa kau bahas semua? Mana ikuti dalam radio dan duk ikuti dalam TikTok ni? Ha, boleh nampak, boleh dengar. Ikuti sama-sama dalam masa seje. Boleh buat ibu re, buat temeh. Ha, kepada Kak San di sini sebenarnya satu seje. Boleh ikuti tiap-tiap hari senar siapa hari jemaah. Mari duk tugas temeh peminat semua dalam masa sejen ni ya. Okey, lagu-lagu Wak Ibrahim tu pertanding tak ada gapo, super sok molah dari sejen ni. Ambil lagu we dengar-dengar satu-satu hok mana duk ikuti dalam TikTok tu boleh sama-sama masuk tegur-tegur dah. Ataupun no kosi-kosi gapo apa tik, boleh lah di situ peminat. Hmm. Terima kasih semua mana buka dengar atas di atas kenderaan mana buka dengar radio tu boleh sama-sama lah temeh-temeh di situ peminat dah ikuti dengar lah mana nak pergi sana situ sini buka dengar radio boleh ikuti dengar sorang-sorang ni siapa di tepat pergi dengan selamat klik dengan selamat juga ya baik alhamdulillah. Abihak, waalaikumsalam. Terima kasih masuk. Terima kasih ha. Siapa dah ni? Natista. Ada Mahirah siap. Gapo nama ni hatta ni hari ni ni duk. Ah bunga. Mila belah orang nah. Mila belah orang yo. Okey, mila belah kutung yo. Nak sekutung sore nah bagi. Siapa mai kepada Kak San di situ? Tekan mai satu kutung. Ah, satu kutung mai kepada Kak San di sini. Okey, buat siapa daripada Flasco TikTok di sini pun minat video tahu kata. Peminat-peminat tu sama dengan Kak Jan di sini. Ya. Okey baik. Ah, pakat-pakat pergi dulu. Setelah lagi ikut tim sama dengan lagu-lagu satai-satai dalam belah-belah buat siapa. Okey nah. Terima kasih semua. Terima kasih mana sokong mari di sini. Ya. Okey. Alhamdulillah. Mari kita ikuti satu lagu ni. Mari dengar kepada peminat. Ya.

satu lagu we dengar kepada mana minat-minat lagu Hindustan. Ha, dah okeylah lagu mana-mana siap we dengar tu minta we dengar lah belaka dah. Dah sejen ni mana tak minat tu tak masuk dulu dah dah minat ya masuk. Ha, teme-teme kat sana. Baik, terima kasih semua mana masuk singgah-singgah betah-betah pun tak apa dah. Mari buat siapa yang saat ni sudah lagu dah. Ha, flash go ataupun falap. Nah, boleh buat bunga saat ni ya minta bunga 19 kutung buat siap-siap belaka dah. Alhamdulillah. Lepas tu nanti tekan kotak-kotak dah lah. Siapa dia tekan boleh hak ni letak untuk orang okay, boleh buat saat ni. Wiskoda ya nah, wiskoda kepada peminat ada ikuti dalam TikTok ni ya. Hak mana duk dengar dalam radio, dengar satu-satu duk buat kerja dah duk. Oh, memadu atas jalan raya naik kenderaan tu. Duk dengar di rumah duk buat apa tik. Ha, ngasuh ke duk jahit ke ataupun kegiatan lain-lain lagi. Ha, di rumah tu dah. Mutang kita ni kena tengok-tengok tik lah pada duk saja tengok TikTok tak boleh juga. Buat tik lah go tu go ni he. Buka tu tak dia wio duk bunyi situ tak apa dah. Tapi dia mata tak leh kena buka dengar, kena buka tengok. Oh baru jadi kata tengok dah TikTok. Oh okey. Ah tu gapo buka tengok tak ada. Mari gapo dah. Jadi buka tengok ha nak buat dekat jentek tak screen kat sini. Ha lo ni tu baru ni hiburan sikit teke ni. Heh. Lo sikit tu teke tak ada teke mana tu. Tak gerak mana geri tangan peminat tak ada denyut mana tu. Ha baru tu jadi ribu naik sikit-sikit gitu ya. Wak lah dia sikit. Ha, nah. Minta we wak siapa lah dia sikit tu peminat. Dah. Kasan letak gua ni. Lepas tu teka-teka naik kita. Ha, gitu peminat dah. Okey, terima kasih banyak di sini. Baiklah. Lagu-lagu kita dengar pula di sini we ikuti kepada peminat. Kak Syah, terima kasih hadir. Terima kasih bagi Love Orin. Nah. Kepada Kak San dah tu, terima kasih. Eh, panggil Kak San lah. Dek San lah ni. Eh, tak tahu pihak tua lah kita. Kita tak tahu pihak tua kita. Doa asal kita muda lagi. Tahu lah. Tak tahu pihak tua. Tak apalah panggil dah nama Kak. Anak kita tak depan. Tapi, Kak San panggil Kak Syah tak ni. Ya, nama Syah saja lah. Panggil Syah. Waalaikumsalam. Syah. Ha, gitu Kak Syah. Okey deh. Tak apa. Okey je. Ha, tu. Ha, orang Malaysia ni. Terima kasih panggil Kak eh, Kak Syah. Kau panggil Syah saja. Weh, waso spo sign gitu lah pula. Oh, buat hormat sikit ha. Kak San, Kak Syah gitu eh. Ha, pakai gitulah. Kalau tak nama Syah saja panggil Syah. Tak adi kita kena panggil Kak ah. Ha. Semualah dalam ni orang nama Kak San panggil Kak belaka. Nek tahu kata muda panggil Dik. Ha, Dik Na gitu eh. Ah, supo orang nama we Umar kat saya panggil bewe gitu. Kasih ha panggil gitu buka depan lah kau. We hormat kepada sedang berdengar. Buat gitu ya lah. Hmm, terima kasih. Terima kasih singgah lagi ikuti teme-teme dalam radio pada masa sekarang ini dah. Tak kisah kita. Ha, tak apalah, tak kisah pun tak apa. Ha, okey. Pakai gitulah. Ha, mai. Seterusnya ikuti lagu Hindustan pula di sini. Satu lagu. Wai berat pada peminat petaning. Sambil-sambil duduk relax. Okey, seterusnya.

Okay, baik. Lepas lagi. Nah, satu lagu Yunus Teh pula we dengar pada petang ni. Eh, kenapa nak dengar lagu Yunus Teh gini? Tak apa dah. Tak mahu kat sana, kat sana siap lagu Yunus Teh saja ni gini. Siapa dia nak dengar tempat teh nanti malam ni lah. Haa, gitu eh. Malam ni, hari ni ke suara-suara nak dengar lagu Yunus Teh petang ni. Tak apalah, kat mana. Saat ni boleh beg kuning dah. Tolong follow kat Syatik. Nah, siapa dia boleh tekan tu, untuk follow-follow tik. Haa, kita boleh jadi sahabat. Saya orang di sana. Kak dia ada live juga dekat WhatsApp tu. Kau tak silap. Nah, boleh ikuti nah peminat kita semua. 70 orang dok ikuti tu. Pia boleh tekan sat ning oi oh, jalan-jalan kok naro dah. Setahun ada sekali. Ha, belarok ke tu yang nak ada lah hari mana tak pe tu. Boleh sama-sama ikuti Rio Kebuan. Oh, 13 hampa, 13 wilayah, 13 daerah ni boleh mai ikuti. 13 hampa tu hok wilayah naro pakat tubik semua pada hari tu. Belarok ke tunjuk kata wilayah ampa muang ni bawa gini-gini ada gapo gini eh. Patu ampa jingo dogo ni eh. Ampa bacok ada ni tunjuk wi kata ni ampa bacok ni tahun ni gini-gini. Ampa rustok tahun ni gini-gini. Ha nak ayah ampa dalam wilayah naga 13 ampa semua. Patan ni jala suku lah tu tu hok ni nak ayah kata hok naga eh. Nak istihar kata wilayah naga kita tu nak ada wak kermayet apa ni tangan kong di ngan kong di tahun 2599 ngan kong di ni buat kali yang berapa dah tak ingat ada nanti tengok berita lagi dah tengok berita lagi baik we tahu sekat tu dulu tapi tahu belakang dah ke duk papek elan duk wawa tu tiap tepat nampak belakang duk we tengok kata hari ni ada darah ni oh ada darah ni hari ni pio minat darah ni mari tengok hari ni ha tu boleh pakat mari tengok dah ready mari jalan tek naro ni nah ready nah ajak bini mari tek nah ajak bini mari tu jangan buat gitu saja yo mari jalan-jalan kat naro ni atik tengok-tengok kapo tek naro do dah boleh mari jalan tu nak malam 10 banyak hari juga 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21 10 hari, 10 malam boleh tu, dia tu. Tapi, dia mula tempat 12 kau dengar lah, kau dengar. Marilah mula pertama tu.

kalau tak tak luwe lagi gak. Oh, mari esok ke. Kalau tak luwe esok ke, mari esok ke nu pula. Ha, mari dah jalan-jalan dah. Dah setahun sekali ya, dah, okay? Ha. Ikuti lagu ni pula. Ya. Yeah.

Okey, lepas pagi pula lagu ini setiap lagu. Ha, tanya kepada Puan Puri Pehedok. Saya cakap ni, saya guna bahasa Melayu lah. Biarlah orang lain-lain, yang ruangnya sebenarnya ruangnya ni guna dua bahasa, Melayu dan Thai. Tapi saya guna bahasa Melayu. Ada saya lagi guna bahasa Thai. Gak, saya lagi dia tak ada buat dah. Saya saya duduk di sini guna bahasa Melayu. Duduk guna bahasa Melayu saja. Tapi capo-capolah. Ha, nampak tu tulis bahasa Thai tapi keluar bahasa Melayu. Gitulah. Behe-behe lah Pupan. Pupan dengar-dengar Poporu yang kata behe-behe sikit. Tujuh-tujuh orang Malaysia ramah masuk singgah temer dalam TikTok ikuti tu. Gak pocik-mocik kita duduk ke rumah pun demo dengar bahasa jantung kecek ni dah lah. Ha, lorak naga. Oh, lorak kata naga. Oh, darak-darak gitu lah. Tak ada hilir lah kecek. Kasan kecek tak ada hilir dok lah darak. Ha, gitu. Nak kata hilir hulu hilir dok lah darak-darak. Terima kasih lah. Kalau pehel dah duk temel lah. Nah, sejek ya temel tu. Boleh temel sejek lah. Ikuti bersama mula pukul 2 sehingga pukul 3. Sekarang ni pukul 2.42 minit dah. Terima kasih. Siapa ni? Rohani. Selamat petang juga. Satai-satai petang sambil layar lagu. Ha tu. Petang ni saya nak siar lagu Hinuste eh. Tak apa-apa. Okey faham. Okey kalau faham. Pa Malay meh songklah. Oh gitu. Gak tak payahlah. Okey Malay. Orang segoro Malay ni tak ada duk tikah mana. Okay. Pupan Puri dah. Lagi berding. Eh, dolar-dolar tu follow-follow dulu saya. Follow, lepas tu tap-tap screen, lepas tu bagi PC-PC sikit dia, ha? Darak ke apa kat San? Oh, duk tak darak. Oh, ya. Duk tak darak. Lagu Hindi berlaku ke? Oh, masa nak siar lagu Hindi ni? Eh, boleh eh? Tak apa, ha? Sejak star, yo. Layar-layar, ha? Betul, masa nak layar gitu ke? Kak San nyanyi lah. Ha, tu. So, kita nyanyi lah. Saat ni dah nyanyi dah. Saat ni nyanyi dah. Ha. Ni nak nyanyi pula ni. Eh, kita pergi ikut dia bersama.

Okey, lepas pagi lagu Universiti, banyak lagu gini tu. Ya ada kata nak putar lagu Universiti we dengar tu. Berminat mana ikuti boleh sama-sama lah. Temer-temer. Eh. Masa ada sikit dah. Sebab temer tu dah les je ya. Mula pukul 2. Dah lek di sebelah Thailand pukul 2. Je pukul 2 petang sampai pukul 3. Kalau lek lek sana Malaysia, je pukul 3 sampai pukul 4. Ah, je saja di sini. Dok di Gelombang FM 99.10 MHz. Ah, boleh dengar juga dalam radio. Kau sampai dia dok sama-sama ikut tidak TikTok bersama dengan Chong Hok Namo Kak San tu. Kak San datang tu. Ah, letak nama tu peminat. Boleh sama-sama masuk ikut ti juga di sini sebelah petang dan sebelah malam buat live. Ha tu. Terima kasih semua hadir mari pada room saya pada petening. Terima kasih habis-habis semua kakak adik-adik mana ikuti dan mana follow-follow. Terima kasih juga ya dan mana share live tag-tag screen we kepada kasan boleh 30k dah tu dalam masa setia. Terima kasih semua. Dan bagi-bagi rezeki kepada kasan pada petening. Terima kasih juga belaka mana ikuti. Dalam masa sekali ni ya. Masa pun habis. Ada 5 minit saja ya. We dengar lagu-lagu lah. Nah, ikuti bersama di sini kepada peminat. Nah, tak terlupa kaksan lagi tu. Seperti dengan Abis Cikun saat ni. Masuk singgah teman-teman sebentar eh. Dan Abis Puri Pupan Puri saat ni tu. Okay. Olah baru-baru lah. Okay, baru. Kalau Abis Cikun tu lama dah duk mari. Tapi lama singgah. Singgah tak duk mari lah. Boleh ada kijo banyak ke, kijo tak luar ke. Abis dia tu kijo banyak. Mana penego lah. Orang penego ke. Orang nego tak ada dah. Mana nak mari duduk lah. Yalah tengok temek. Kat macam ni. Jumpa nung yang tukar tu. Lepas tu tak jumpa. Alah ni ada TSC dah. Haa gitu. Buat ke mana? We ada TSC lah. Ha? Kena jumpa dengan siapa eh? Ada tak tak. Tahu dah. Morning tu abang Ismail pun duk ajak-ajak pergi situ juga. Saya tak pandai lah nak nego-nego ni. Ha. Okey, Pak. Okey, nah, terima kasih semua pada nak undur diri dah lah ni. Masa ada 4 minit dah nak sampai pukul 3. Untuk peminat pada bertanding lagu-lagu, we dengar, saya sate dengar lagu Hindustan dalam masa sejak hari ni. Ya. Terima kasih semua sekali lagi. Selamat belakanglah. Bahagia semua. Jaga kesihatan bye-bye kepada peminat. Terima kasih ya zakallah besikun bagi apa yang panggil ni. Ha tu, hati besar-besar tu. Nyalo-nyalo naik tu. Terima kasih abang. Terima kasih banyak-banyak. Khabkun ka. Terima kasih ya. Untuk dulu dengan lagu Hindustan Hardil Jopia Gariga kepada besikun fisik dan peminat kita semua. Sahabat kita semua dalam room ada petani ya. Lagi dulu dengan lafaz yang mulia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedap enggak sedang ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya malah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tuhnya dan mengamalah kita sambung selalu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam bahagia, salam sejahtera kepada ibu bapa, ayah-ayah yang di ibu-ibu dan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Ya, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada malam ini sudah peringat boleh kita ikuti lagi dalam ruangnya cara hidup Muslim, iaitu dah kita boleh berjumpa lah setiap hari Senin, malam Selasa. Setiap peringat boleh ikuti ruang ini bersama dengan saya, Ustaz Abbas, guru yang bertugas di Sekolah Kecup Merah, dan bersama dengan Dr. Ahmad Muzulan Pakcik, beliau sebagai bomo besar daripada Rumah Sakit Cendek setiap peringat. Oleh itu, Alhamdulillah setiap peringat yang dihormati, sama-samalah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Ta'ala tambahkan lagi dah nikmat kepada kita, terutamanya dah nikmat kesihatan dan juga nikmat apa sahaja yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita syukur, Allah Ta'ala akan tambah kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu tu bersyukur di atas nikmat Allah Ta'ala, la azidannakum. Tuhan janji katanya dia nak tambah kita lagi. Oleh itu Alhamdulillah dah di hari ini tu berapa kali dah saya dengar. Nah, kita ucap Alhamdulillah selain daripada kita nah, ucap lepas maya Subhanallah Alhamdulillah tu nah, banyak dah lagi dah kita Alhamdulillah semenjak daripada kita bangun tidur nah, kita Alhamdulillah. Lepas kita makan minum kita Alhamdulillah nah, lepas kita buat pakai banyak nah, doa-doa kita tu apabila kita buat sudah dah tu nah, banyak ke kita nak Alhamdulillah. Itu tanda salah satu daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh itu Alhamdulillah nih, kita banyaklah bersyukur. Semoga dengan kita bersyukur ni Allah Ta'ala tambahkan nikmat dia setiap peringat. Ya, setiap peringat yang saya hormati, Alhamdulillah kita akan mari ikuti dalam ruang yang kita dah. Ya, sebelum kita nak bersama dengan Bomo, sikit saya nak apa dia kita tengok waktu-waktu solah ataupun waktu semaya di kawasan menara kita dah. Dan dikurangkan 1 minit di takbai dan dikurir 2 minit di Sungai Golok dan juga di Weng. Tu dah. Ya, kita tengok masa semaya sedia peringat, iaitunya kita tengok hak esok lah dah. Hak esok ni maghrib pukul ni 20 minit. Kau awal esok murah tu mari tu dah. Dulu gitu kak pukul ni setengah dah. Ni esok pukul ni 20 minit dan waktu isyak pukul 7.25. Dan juga waktu imsak pukul 4.43 dan waktu subuh pukul 4.53 dan waktu maghrib pukul ni waktu syuruk dah sedap dengar ya, waktu syuruk pagi esok ni pukul ni 7 minit dan waktu maghrib petang esok tu waktu duha dulu dah waktu duha ni pukul ni 35 duk tukar dengan pukul ni sedap dengar dah. Maghrib itu di awal tadi dah pukul ni 20 dah. Ya, waktu duha esok ni pukul ni 35 dan waktu zuhur esok pukul 12.14 minit dan waktu asar petang esok sedia peringat pukul 3.14 minit petang esok tu. Itulah di antara waktu-waktu yang ditentukan kepada kita dah. Umat Islam ni mana kata kita tu sangat jagalah waktu tu. Ada 5 waktu sehari semalam ni dah Allah Ta'ala tetapkan bagi kita umat Islam dah, supaya kita tu jaga-jagalah dah waktu-waktu yang dah saya sebut tadi tu ambil daripada dah kalau kita dah lepas pada ni tu waktu yang kita duduk jaga-jaganya waktu subuh esok lah ni dah tu kita akan jaga pula dengan waktu subuh dah pukul 4.53 tapi pukul 4.30 tu dah kita bangun dah untuk pukul 4.43 tu masuk waktu semaya waktu subuh pada pagi esok setiap peringat. Itu ni katanya dah waktu yang sangat berharga lah. Waktu adalah masa. Nih, masa yang Allah Ta'ala beri pada kita ni. Nih, akhirat esok tu Allah Ta'ala akan tanya. Nih, Allah Ta'ala akan tanya tentang masa yang nih, Allah Ta'ala beri kita ni. Nih, masa-masa tu mana umur lah. Nih, umur kita tu terutamanya umur kita masa muda. Hak ni sangat penting sekali sedia peringat deh. Hadut dengar wangi kita ni boleh jadi banyak-banyak dah umur dah 60, 70, 80 tapi yang katanya umur muda tu dah ambil pada 18 sampai 40 ni
Nah, tukohan ini sangat mahal sekali. Nah, sangat berharga sekali dalam kita nak. Nah, semua lah. Kalau kita boleh khidmat pada agama, itu sangat panggil baik sekali. Nah, tu deh. Allah Ta'ala akan soal kita, tetap dengan umur kita, kita dah habis buat gapo. Masa yang Allah Ta'ala bagi itu, yang katanya dah pentingnya masa yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Oleh itu, saya peringat yang saya kasihi, mudah-mudahan dengan dari masa yang kita dah ikuti ini, lebih kurang sejak dan kita harap kepada Allah SWT dan masa sejak yang kita dengar ini, dan semoga Allah Ta'ala dah hipun dalam mizan al-hasanat, dan masuk dalam mizan timbang kebaikan insyaAllah. Dan itu sejak yang kita ikuti pada malam ini, dan untuk kita nak mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala juga sedia pengen. Dan itu insyaAllah sedia pengen, dan kita akan bersama dengan bomo kita dalam pusing yang pertama ya pada malam ini, dan pusing yang kedua seperti biasa saya akan buka soalan untuk sedia pengen tanya deh. Ada gapo nak tanya berkenaan dengan hak kesihatan, sedia pengen cederah soalan di pusing yang kedua insyaAllah sedia pengen.

0: Ya, saya mendengar alhamdulillah kita boleh bersama dengan Bomo di pusing yang pertama dah. Iaitu pada malam ini Bomo akan mari kecek dengan kita tentang kita nak buat lagu mana dah sebagai otak kita ni boleh berehat dah. Ni satu juga dah otak kita ni dia laik jugalah sedap dengar dah. Dia boleh mikir, dia boleh gapo tu. Kita nak buat lagu mana dah supaya otak kita tu boleh berehat. Cara lagu mana? Insya-Allah kita bersama dengan Bomo. Ya, silakan Bomo.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sama-samalah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kesihatan kepada kita, kita boleh buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Pada musim yang pertama pada malam ini kita mai dengar berkenaan dengan kita nak buat balas mana wi otak kita tu boleh rehat. Apabila boleh rehat banyak tu, dia otak kita dia panggil dok gagal semua lah. Lepas tu tak punah lah. Kalau bahasa sia tu panggil seram.
0: Yeah.
1: Kita dok pakai banyak. Ya, ya supaya kereta motor kita pakai banyak-banyak ni nak mudah-mudah. Mudah-mudah supaya otak kita pun dok mikir siang-siang. Wakwi mudah tolok dan mudah punah. Dia punah otak itu punah di otak kita ni waktu tupa. Waktu tupa berat-berat dia panggil Alzheimer. Dia panggil Alzheimer tu. Dia panggil otak tu banyak tua lah. Umur tu mundur tapi otak tu sebagai tua pada tua dah kerana orang tu nyanyuk hal dah dah tak tahu gapo di patu nak kelik tak kena dah patu makan nasi kedok di dia tupa lepas dah pun tupa dah di apa ni gapo ni di beli gotu beli gotu ni bayar tupa gotu gotu ni dia panggil mudah terlupa lah. Hati daripada dia panggil otak kita tu mudah terlupa. Nah, maka satu sebabnya otak kita tu dah kena kerja semua. Buat kerja semua tu nak buat lebih mudah. Dan mudah. Kita dah buat gapo tu. Buat otak kita tu kena mikir, dah kena kerja. Tak ada reti-reti siang malam, kita tengok keadaan learning tu. Kita satunya kerja kita dan kerja kita tu dah kena mikir supaya ustaz nak mikir nak kecek gapo nak wik gapo kau belajar eh. Kalau waktu orang nak terki nak buat jual berapa nak jual balas mana mudah laku mudah lapo. Kita mikir nak mau. Lepas tu learning tu di sana kita ada terosak tu. Ya, dia boleh tengok banyak perkara. Dia terasa saya ada belakang ustaz.
0: Ya, ya.
1: Sudah tu pak mai tengok ni. Ani nak tengok kita tengok pun walaupun kita rasa suka tapi dia kena mikir juga ustaz. Ada mikir deh. Misalnya kita nak tengok oh iyalah dekat naik orang jahat. Nak mikir.
0: Ya.
1: Patu orang jahat nak berdiri ke kanan. Ha jadi tu. Dia nak mikir semua. Dah patu pak no gimana tu dai oye Melayu ya kok lah. Dah patu kalau gapo ni kalau tengok bola dok kata nak benar nak Allah nak boleh jin. Dok nak mikir gambo hagana dia tu tahta hagana dia tu tak jin. Maksudnya dok nak mikir somo
0: otak kita duduk gerak tu deh ya.
1: Otak kita nak mikir juga tu. Patut kita kerja hak kita dah pula tu dah. Mikir hak tu pula. Kalau orang nak terukir hak mikir nak buat labor lah mana. Bawa nak rehat sikit, kita rehat sikit. Ambil muta, mai tengok. Tengok, duk mikir, tengok hak. Tengok hak kamera, tengok hak kamera duk jadi gitu gini. Kita dah kena mikir semua. Lepas tu duk start lagi mikir hak kerja pula. Dia akan panggil, tak ada reti-reti. Dia sapa. Bawa dia makan nasi tu tengok Tak sak bleble. Dah. Duk fikir bleble. Dah. Patu tengah-tengah hari puasa mak semaya pun duk mikir lagi ustaz. Tu dah duk mikir hati tu ke mana tahu lah. Dah duk baca tu duk baca gapo baca dia duk besok duk baca nak hari. Jadi gi dengan
0: baca tu boleh dah.
1: Khabar apa sudah semaya. Belagi tu tu email deh. Sudah. Tidak ada tapi hati itu dok mikir kok tu mikir kok dia ada dok mikir juga. Dok mikir juga. Tu deh. Patu ha kelir deh dah ada teh. Dia panggil ada tengok dengan gapo ni. Boleh jadi dijumpa dengan dia. Dia ni kena mikir juga. Nah. Tengok makan asisten tengok buka TV ada kena mikir juga
0: ya.
1: Lepas tu baru lepas nak tidur lep malam kena nak tengok di apa ni cerita tu sejarah ni dia panggil dia kena cerita ni dan berita ni dia kena mikir juga. Berarti dia kena mikir kamu oleh otak kita tak boleh nak dia panggil nak tenis sikit tak ada masa. Dah dia panggil sebab dan waktu otak kita duk hijau duk mikir semua waktu dia tu mudah. Tu dah mudah nak tua, mudah nak jadi seram lah, nak jadi nak punah lah. Maka cara-cara kita nak ukur masalah ni seperti sekali kena tidur cukup ustaz. Bawa kita tidur mak tu dia habis dah lah. Berhenti sungguh dan tidur kena nyerah lah, dan kita tidur kena nyerah sungguh. Itu sungguh 7 jam dan orang ni dia panggil masa tu rehat sungguh lah. Untuk kita pakai berhenti tidur ada sekolah tu, dan buat berhenti tidur sekolah tu tu orang panggil otak kita tu boleh dia panggil apa ni ada hijau kuat-kuat boleh rehat dan boleh rehat. Lepas tu so lagi kalau kita tak nak tidur ni kita orang panggil mengingati Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, Allah Ta'ala sebut dari Quran kata apa dia hanya dengan mengingat dia kepada dia Allah Subhanahu Wa Taala tu buat hati kita tenang, buat hati tenang. Kita duduk baca Quran, tahu tu duduk baca gapo, makna gapo. Itu tenang dia. Dia duduk semaya, duduk baca gapo, duduk buat gapo, rokok, sujud, duduk, duduk baca gapo. Itu tenang. Kita boleh di pagi, subuh, 10 minit semaya, dan zuhur 10 minit asar. Kita boleh masuk sikit-sikit tu, dia panggil otak kita tu boleh rehat. Boleh rehat taruh tu, alhamdulillah dah. Duduk hijau rehat setah dah hijau pada asal apa asal pula nah, boleh malah panggil misai dengar lepas ngorik baca kuih atau dengar mengajar dan sabar maya isya dia panggil kau tu otak kita tu duduk dia panggil mismati kalau sesia panggil mismati dia duduk mismati kalau sesia tu dia duduk nak buat anuwi hati dia tu duduk dengar dan masa sekali juga percubaan dia panggil. Lepas tu dia cara-cara dia masuk nyawa masuk dubik Widhau kata ni nak nyawa masuk nah nyawa dubik ni nyawa dubik nah berlima minit segar dia kena duduk dengar duduk bila duduk berhati nyawa dubik tu tapi dari selera kita lebih pada tu lagi. Dan tu dia panggil baca mengingat dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia semua tu dia tu Allah Ta'ala cara berlaku ustaz eh. Awi otak kita jadi molek jadi rehat semua tu tapi Allah Ta'ala janji dia kata kalau apabila kita mengingati pada dia tu dia nak hati kita tenang otak pun sehat dan boleh rehat. Boleh rehat pak tu bos tak bol lepas tu dia dimikir molek ustaz. Kalau bahasa penat mengatuk fikir tak tubik dan mengatuk lepas tu bawa kita buat gapo tu dia jadi tubik dia panggil tubik tak boleh eh di sana otak kita tu orok lah dan kalau otak kita tagoh dah kita tak melekat 10 eh. Bikin juga tu dah duk bikin tu duk raca tu raca ni dan duk wak gotu wak dicegah oh siapa otak kita tak agak ni dah bawa otak kita tak agak ni nak mikir apa tak tubik ustaz dah boleh kena setiap hari dah misalnya boleh petai pulak tak kena mikir pulak dia 12 hari pun tak ada tak ada reti-reti dah duk semangat pun duk mikir dah duk makan nasi pun mikir tak ada reti-reti dan setengah-tengah hari tu ya ha, pasal saya dah makan nasi duk mikir ha, kalau nak terukit labu rugi lagi kalau waso ha, tengah semaya tu tak sudah waso oh, bawa kau semaya kau sedap lagi dan kau mikir dah mikir ha, terukit dia panggil tak ada rehat-rehat dan lepas tu ha, siapa pihak kerja sungguh kena mikir pula dan atau begitu tu dan fikir kita tu tak tak cegah mana lah dia kerana dia tak orang dah dia tak ada gay tak betul nak mikir dah dan maka dua perkara tak ada satunya tidur cukup dan yang kedua kita duduk dengan orang panggil mismati dan hati itu tenik duduk dengan kalau selera kita tu Allah Ta'ala rakyat dah kata dia kena ingat dia ustaz dan batu hati tu tenik dan ikutlah kita zikir kita apa ni kita poso kita semangat kita sedekah kita buat kerja selera dan buat baikkan semua tu teringat di Allah Subhanahu Taala dah patu hok lebih molek sekali dah kita kuasa Allah Taala dah we kuasa sama Allah Taala dekat dengan kita dekat tengok kita dekat dengar kita dah waktu tu dia panggil dekat Allah Taala sungguhlah ya ha tu dekat dia panggil hati tu dekat tenang sama dan walaupun masa kita mikir-mikir bom sudah mikir pak kelik mari dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam nak-nak tiap-tiap kada tak ada. Kita dekat dulu insya-Allah kita sama.
0: Ya, kita mau soalan ya insya-Allah ya. Ya, telah sedia banyak dah kita dapat ikuti bersama dengan bomo kita di pusing yang pertama iaitu berkenaan dengan kita dah cara hak otak sikit sedia pendengar dah. Betul otak kita ni kerja dah. Support dengan anggota lain lah ya, support mata kelingo lah kalau tuai tak jenera kak dia kena kerja dia kena kerja sejak pagi sampai gelap lepas kita tidur.

ពើណាដែលយ៉ាតំចលពងលីពូកពលេតបុហលលនេះតបាទូរមតdia mahu tak beradu ya kerja sokmu dah Allah Ta'ala buat dia tak beradu. Dia beradu-beradu bila? Apabila nyawa kita tu baik, roh kita tu baik tu, maka dia beradu. Nah, tu anggota dalam kita jatung dah, jatung hati, lipo, perut, apa dia nah. Kerja semata-mata kerja dah. Itu niat katanya dah, Maha Suci Allah SWT yang menjadikan kita dah sebagai makhluk yang paling mulia dah. Ada otak apa dia ni, kita bakat jaga lah. Nah, kita takut sekali dah orang hodok duk kena. Ha, duk kena anggota-anggota yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu dan dengan harga maha dan kita duk kena dengan harga murah. Lepas tu kita minta berjarah sedia pendengar. InsyaAllah sedia pendengar dah, kita akan sama lagi dalam pusing yang kedua. Lepas pada ni dah, kita akan terima soalan daripada sedia pendengar. InsyaAllah sedia pendengar.

0: Ya, saya dengar ada soalan deh kita cedek deh. Nama telefon kita boleh telefon mari 073 514 552. Dan kita akan ikuti bersama dengan Bomo dan juga saya dan juga sedia pengar yang lain-lain lagi deh yang ikuti ruangan kita pada malam ini. InsyaAllah sedia pengar deh satu soalan saya rakyat sok mudah katanya. Satu soalan yang kita tanya nah, bukan sekadar faedah kepada kita lah. Pada orang lain lagi yang ikuti, yang duk dengar bersama dengan kita tu, dia boleh faedah bersama juga. Nah, itu dah kita tanyalah satu soalan dah sebagai we peringatan dah ada siapa dia nak tanya lagu mana gapo dia tu hak kesihatan sudah peringat. Peluang yang kita boleh nah bersama dengan bomok kita pada malam ni hingga sampai pada pukul 9:30 insya-Allah. Ya, kita boleh telefon mari dah di nombor telefon 073 514 552. Tu nama telefon di stesen kita deh untuk kita nak tanya bomo. Cuma saya nak pesan sikit ya. Nah, satu perkara yang nak pesan kepada pak kita nya iaitu masa kita tanya tu deh kita kena katuk radio di rumah dulu deh. Katuk radio di rumah kita we siap molat. Lepas tu kita tanya bomo. Nak tanya bomo lagu mana ataupun nak minta nasihat kan periksa daripada bomo pun boleh. Deh penyakit-penyakit kita tu. Deh insyaallah kalau kita royak wilai dah berjelas kapal dia tu bomo mudah royak sikit kita tu. Tapi kalau kita royak tak kasar-kasar deh, tak halus dia tu, jadi bomo pun tak nampak jugalah. Nah, nak winik cai tu payah juga. Nah, dari tu kita jangan gaduh lah. Nah, apabila kita boleh kecek dah dengan bomo ni, kita jangan gaduh lah. Peluang untuk kita lah tu, peluang untuk kita yang panggil nak winik kita tu kecek dengan bomo. Tapi kalau kita gaduh ni rugilah. Nah, rugi dia tu insyaAllah sudah pengar deh. Kita akan bersama dengan bomo di pusing yang pertama. Ya, silakan saya nampak ada satu soalan tu. Nah, kali lagi. Assalamualaikum. Jangan nak putus tu deh. Minta semula deh. Kes apa dia? Minta semula. 0173514552. Nah, sekarang ni bomo telah bersama dengan kita dah sedia pendengar dah boleh kita telefon mari. Patut nak persis lah masa telefon tu kita katuk radio di rumah kita dulu. Nampak ada satu talian saat ni minta semula dah. Tu. Ya, nanti kita ambil satu talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, daripada mana kak ni?
1: Daripada Gingo.
0: Gingo, ya ya, tanya-tanya boleh.
1: Tanya tak boleh tidur tak jenera kalau bunyi hujan
0: tu. Kalau bunyi hujan tidur tak jenera. Kau kan cik bomo tanya sikit dah ya bomo.

0: dia masuk tidur ke berapa?
1: Lepas Isa.
2: Lepas Isa dah.
1: Lepas Maya Isa tu. Lepas tu kalau tak ada ujian tak apa, kalau rasa ujian gini eh berbunyi ujian ada tidur tak tak nyeru. Tadi serabu kata.
0: Jadi main mikir lah, main mikir hal ujian ni lah.
1: Berbunyi ujian hari itu jadi nak tidur tak boleh, jadi pengat tak boleh, nak nyawu tidur tak nyeru kata.
0: Kalau seorang lain tak apa.
1: Tak apa.
0: Kereta burung-burung tu duduk tepi mutu lalu rumah lalu dapat rumah tu tak apa.
1: Kalau rasa kita tidur, buat tidur tu salah bunyi ujian hari tu kena bangun. Jadi kena bangun, kena duduk back pasal pitau, jadi cerah, jadi tak boleh nak nyawu kata.
0: Jadi tanya kalau kereta mutu, bunyi seorang mutu bangun tak?
1: Tak apa, kalau bunyi mutu tak apa, ujian je tak boleh bunyi.
0: Lama mana jadi?
1: Lama dah ke anak dalam 3 bulan ke. Kalau ni anak duduk anak bahasa 1 dah 3 tahun lebih ke.
0: Jadi berapa berapa tahun dah? 3-4 tahun dah dah. Kalau rasa mula nak tidur, ujian turun pun tak nyerah juga.
1: Tak nyerah juga. Kalau tidur tu tu jadi tak boleh nak nyawa. Kena pasal pitau nyerah gitu.
0: Lepas tu pasal pitau pun nyerah tu tak apalah.
1: Hingga sikit jadi boleh nyawa. Tapi tak boleh tidur ni ya, tapi hingga sikit.
0: Kalau itu orang panggil tak ada letih, tak ada sakit dada, nyakit darah tinggi, kecil manis ke apa, ada tak?
1: Tak ada.
0: Ada sehat takut lah. Ada lemak, tak ada darah tinggi, tak ada jantung.
1: Tak ada.
0: Ada dah. Lepas tu kalau tidur tengah hari pun super juga. Hujan hari pun jadi juga. Juga. Lepas tu orang panggil segar tak bangun-bangun esok tak cukup, tidur tak cukup tu?
1: Tak apa, bangun-bangun esok tak ada apa-apa. Tapi kau malu tu, tengok lagi tak apa, kalau ujian tengok lagi tak apa, kena malu tak boleh.
0: Ya. Mohon jawab lah.
2: Ya, dengar juga kat deh.
1: Ya, thank
2: you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa mahu?
0: Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Ustaz eh?
2: Ya, dengar.
0: Ya. Dia panggil penyakit wabah lah. Penyakit wabah deh. Dia semua tu dia bagi duk pasal duk mikir sendiri. Dan sebenarnya dia tak ada berapa hal ni. Dia penyakit nak debar kalau jatuh tu dia tu nak debar dulu lepas je. Dan bukan tepat masa ujian tak. Dan dia rasa bukan super thyroid tak. Dan nalin debar tu berapa ni dia semua dulu lepas je.
2: Ya.
0: Dia takut dengan ujian dengan gapo tu jatuh hot tu thyroid lah hot tu ni no S-ray pesat darah ni makan empat lah hot tu ni. Lepas lagi panik. Dan penyakit itu kawan panik dia panggil nalin debar tapi hot ni tu duk mikir benda takut jadi gitu, takut jadi makna takut balik kereta, takut balik rutu dia gobar masa depan. Masa depan tu dia panggil gobar kawan panik kalau masa lepas dah tu masa gapa ni tak buah hati, masa gana duk jiwa gapa ni harga no wak gitu. Kalau tak wak gitu, ni pun jadi gini, tak jadi tak jadi gitu. Aku sepadak.
2: Ya.
0: Aku pun besar orang ni.
2: Aku
0: dua-dua tu, wak tiba tak ni gua belakang tu. Mangi gobal, lah, aku duduk mikir, tak puas hati. Aku ni bahasa duduk gobal, misal depek, dek.
2: Ya.
0: Aku kawal sana ni main gobal, aku je,
2: Ustaz.
0: Aku je, dek. Lepas tu ni atau nyakit gobal ni atau jadi peciwa ni kalau bahasa tak ada setup dengan harian kita lah hidup mirror makin lalu hijau boleh dia lepas main rasa dia rasa main setasta tak ada di wakwi harian kita punah dan hari ni dan kalau tengok tu nak pergi punah dia tidur tu nah. Tapi kalau tak hujan tu molek. Pemandai pun hujian, nara hujian tak start nara.
2: Ini tak ada hujian, ada hujian ni?
0: Ada hujian, cendek ni hujian lebat. Dia panggil, pemandai hujian ni. Jadi, nak boleh pasok air dah. Nak ganu boleh hijau dah. Sebenarnya, kalau dia jadi nyakit kopal dia ada empat lah. Dah sampai dalam hidup dah. Harus tidur, yurah kita ni kalau tak tidur, tak cukup dia tak urut dari pagi
2: dan
0: dia tu hujan, kalau dia sejian dua hujan tu dari pagi tu dia lemai, dia tak urut buat kerja, akhir kaki tangan kan saya tak urut dari kerana kita tak tidur dari semalam tu habis hurai, patah hurai maka kalau sampai situ dia semakin lemah sebab malam kita kata, nampak kalau dia misalnya start that kena maka ubahan ni ubahan gobah ni dah ubahan gobah maka dia kalau biasa dia kalau balas ni tu bawa ubah hidung ni sedap hidung sedap boleh tak khabar gapul tapi kalau masa kita dah tidur misalnya sekarang lepas tu dia tu kita panggil tidur tak dalam mana lah dah tu kalau kita boleh ada jadi gini kita makan ubat untuk awal nak tidur eh supaya hujan kita belum nak tidur ni enggak dan nyuruh di sana berbar hujan dah
2: ya
0: kita boleh makan ubat dan makan ubat tidur nyuruh molek dan mari tolong tukar ni lah tukar masalah hujan lah kita ayah sani kereta musuh tak pun dah cara mana tak pun dah kita nyuruh dah
2: nyuruh ya
0: tapi rasa hujan dan hujan dia mari mikir, mari takut duk mikir tu mikir ni hujan kan
2: takut ribuk dah
0: mikir
2: kau takut angin, takut air, takut apa lah
0: air mari mikir kau kayu tanam main nak jadi gitu gini ayo mari dah lepas tu ya, ada kalau bahasa boleh tidur ni je nak apa dah kalau bahasa boleh tidur sejak dah misalnya tak ada
2: ya
0: tu mau hujan lebat apa cikgu kita pun sampai cikgu juga nak tidur waktu tu nak makan ubat lah
2: bohan je lah bohan tu
0: lah ubat tidur ubat orang panggil boba ni boleh kenal lah ubat tidur ubat tidur ubat boba tu ubat telur dan ubat telur boleh dulu juga
2: ya
0: biar-biar dah
2: ya sebab biasa ni dah kita dengar biasa orang lain tu kalau hujan ni dia suka tidur
0: dia ubat tu satu lepas dia tolong bagi 20% kita tu nampak rana menjadi api kena mikir panggil kena fikir atau tak ada gapa lah dia rasa nak mikir atau ujian nak boh dia boh dia lembu kubah misalnya dia tak ada gapa dia kita buat panggil fikir menjadi molek dia mari kibuk dia jadi fikir molek dia mari pak tak apa ada gapa lembu kita ada gapa benar air tak umur berapa ni dia ada banyak dia panggil dia kena itu berapa ni dia kena berapa skor molek lah skor molek lah skor molek tu dia ada menyeru mari waktu so kita kena we ada patut baku rumah atik ni sekali dia tidur dah dia tidur ya Ustaz
2: ya terima kasih kepada Bomo dan kepada saudari kita daripada Jingo deh. Itulah sebagai satu jalan keluar untuk kita deh boleh kita buat sepuh bermoyat tadi deh. Ya sebenarnya kita lagi masih lagi ada lagi masa kita lebih kurang setengah je. untuk nak terima soalan daripada sedia pengah yang berada di rumah dulu deh. Yang tanya mari melalui telefon kita deh. Hak tulis surat pun apa ada dah mari ni. Minta ho apa dia ho satu lagi deh. Hak dengar dulu dulu. Ya satu soalan lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Katuk-katuk dulu. Dia tak katuk radio tu. Panggil sikit lah. Tak katuk radio tu.
3: Satu lagi deh. Udah dengar radio dulu. Saya siapa soalan lagi insyaAllah.
2: Katuk-katuk radio dulu. Katuk radio dulu. Kata lah kak.
1: Kata lah.
2: Ya. Dia musih waktu lah tak katuk ya. Daripada mana ni?
1: Daripada Buk Gajah.
2: Buk Gajah. Ya, tanya
1: boleh? Gata belakon lah ni. Mula tu gata terpala.
2: Apa tu?
1: Jadi momo tu buk orang. Mau kita tisai, ya kebaik ya lah. Lain
2: tu lah. Momo tu. Apa tu?
1: Loni kata tepat apa kelingo jadi kazu tu.
2: Kok tubuh?
1: Tubuh butek deh. Ikut tepat kata baru ya ni kok kata palo tu ramu dah.
2: Ya. Kau nanti mau tanya ya mama.
0: Ya. Kok palo tu ada apa putih ubek dah.
2: Kita kisah tu.
0: Jadi tubuh ni bila dah tubuh ni baru ya. Rambut dia jadi jari lah rambut dia tu deh.
2: banyak dah. Ya, ya apa dah?
0: Ya, ya. Patu-patu di, di tubuh ni jadi malah ni butir-butir. Di tubuh ni. Bagaimana
1: tu? Butir-butir
2: kat tubuh tu. Kat tubuh ni butir-butir lah. Butir-butir, ya.
0: Jadi, jadi dalam mana dah hak tubuh ni?
1: Boleh dah dah.
2: Boleh lah.
0: Boleh.
2: Ya.
0: Sebulan ni duk duk duk makan ubat dah duk duk duk cuma ubat dah lah jadi tak?
1: Cuma bedak-bedak pun bedak yang okey waktu apa baru ni di anamai mantu bumi mana ubat datar eh. Ayo duk mati pun ada hingga engkau duk minum ubat darah tinggi kok mah.
2: Ah, lain dah tinggi dah.
1: Ada.
0: Patu-patu gigi anamai tu cuma ubat aku ubat siap lah.
1: Kau yang beli ubat cuma ubat becek, ubat air.
0: Patut sia-sia tu jadi semula tak ke sia tu tak nak jadi dah-dah lah ni. Kira-kira
1: kena?
2: Maka ubat anamai ke sia dah tu jadi pula ke sia dah tak jadi dah?
1: Sia tak jadi tu. Sia tak jadi pula.
2: Sia dah jadi pula.
1: Dia tak ada gila-gila gini jatuh nogek. Senak ke ramai tak ya.
2: Tak tanya orang mula ni. Betul
1: lah. Tak
2: ada. Ya, ya, ya.
1: Mana?
0: Duk mani, duk mani air gapo lah ni.
1: Mani?
2: Air lago, air berapa, air bukit, air gapo duk mani tu?
1: Duk air lago.
2: Air lago dah.
1: Air lago.
0: Air lago. Yo, lago leh rumah leh. Tak ada air luar masuk leh lago. Gapo duk je hujan dah.
1: Duk lago tepi rumah ha. Ada lagu luar jauh tu, ada lagu kaki di kaki limau.
2: Tak, dalam depan rumah lah, dekat rumah dia.
0: Jadi, air gapot ada masuk dia lagu, hujan-hujan ni. Ada cukup lah, ada kaya-kaya, ada gapot sekarang boleh lah.
1: Ada masuk, ada lagu tepi kaki limau ni. Tak pula tu lah, sekejap, tak ada otak juga.
2: Oh, kerek tu.
1: Dari kaki limau.
0: Ya, ya, mau jawab dah.
2: Ya, kak ngari dia mau jawab dah. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, mama.
0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, gapo orang kaya sama Melayu gapo dah?
2: Momo dah.
0: Momo
2: panggil momo itu lah.
0: Momo
2: itu ya.
0: Dia sebenarnya tu dia suka daki tubuh badan di tubuh eh. Tubuh kalau tu gonyo ambil batu dah tubuh gerak-gerak yang
2: hitam. Kulit tu deh.
0: Kulit ha dia suka tu orang panggil dia siapa omo ya tubuh. Dia habis omo ya tubuh. Begitu ganti semua jadi ganti. Dan lepas tu setengah-setengah orang tu boleh ada gitu dia ada cerah ganti mari. Jadi setengah-setengah orang tu tak ada kena makan ubat cerah tu dia pakai ubat masuk kepala dia orang panggil gapo ni dua hari sekali kerana masuk kepala dengan ubat dia rangkel lah, masuk kepala rangkel lah dah. Momo tu dah. Lepas tu pergi kedai tanya kata rumah sakit kalau rumah sakit naga tu ada lah di sana dia ada momo kok nyakit kulit ni. Dia tanya mah dah boleh jadi ada tapi kena rumah sakit tak ada dan rumah sakit lah tu tak ada. Saya panggil kalau kedai tu kita ditanya kedai biasa kata ubah apa yang pasal sabuk pala orang care tu kelahi pasal nahari lepas tu dia tubik dekat itu pasal ni lepas tu dia tak tubik lah dia kerana dia tubik dekat lepas tu dia nak hair kata apa sabuk pala orang care ni dia untuk nak wi apa supaya pinjak kulit lah. Dia ada lah dan kelahi dah lepas tu setengah komo tu nak beri ubat cerah kata makan boleh seminggu 10 hari kan waktu tu orang panggil untuk dan takut nak ada cerah kata yang sebenarnya ia daripada kulit kepala supaya habis omor lah itu beri panggil
2: yeah.
0: Baik pun kita sisi kalau itu kau banyak tu beri dah Ruk-ruk-ruk duit orang banyak. Lepas tu cara ya, dah ya ada upaya. Lepas tu pada kelari semua dah. Nari-nari nak itu kelari. Dah. Jadi seminggu tiga kali lah. Dah. Nari. Itu. Kelari. Dah. Tapi yang dua pula, kalau di badan ni ala hair. Ala hair ni. Kalau jadinya ni boleh air dah. Kalau masuk dia pakai air bukit, dia air bukit cuma mari.
2: Ya.
0: Kalau hair lah, mudah datang ala hair. Dia ya, tak suka benda-benda orang tu makin ni, makin telur nak air. Ya, kata nak air. Wadah juga. Kawan ni masuk air dah. Air tu, kalau kita apa ni, jadi banyak. Dan kita kena sakit, dia nak pocok. Dan upak, kalau ala hair sana lah. Jadi banyak, banyak sia lah. Tapi kalau masuk pergi kena benda hok tu pula, ya hai pula. Dia pergi pocok, siah lah dah. Dia panggil dalam setengah je, upah lah hai dah. Lepas tu, dia panggil kena pisau lah. Dia pisau, hai ni buka, hai lah, ke gano. Nah, oleh kerana kita, tu dia dengar tu hai. Dan masuk ke air kerana makin ni tak ada punya wayak setahun ni dah. Allah ni dah air tu. Lepas tu kita dah lari benda kita Allah. Tu lama satu. Oh kita pergi pak kena pula yang naik pula. Pakai ubat jawa ubat siagi. Pocok ubat siagi dari itu. Dia ada ubat pocok setengah bawa moyo pocok ubat datang hati. Ubat lah air hati. Dan dua jarum dah masuk. Masuk dia tak pas je setelah habis ya dah. Batu-batu dia cuma ubat hati. Tapi dia terderah lah. Dia kita pocok ni. Batu kena jangka. Dia kalau tak jaga naik mula pula. Nak makan ubat cuma ubat tak gitu. Dia lah eh.
2: Ya, terima kasih kepada Bomo dan juga desa dari kita daripada Lubuk Gajah Tanjung Mas deh. Ya, saya pengen alhamdulillah kita masih lagi terima soalan lagi saya pengen. Masa kita dah lagi ni lebih kurang 20 minit ataupun 19 minit ni deh. Boleh telefon mari saya pengen deh. Lain itu bunyi suara hujan sikit deh. Hujan kuat ni Bomo apa sini tu. Mulai hujan deh kalau musik deras sikit tu deh. Kena maaf lah musik suara hujan ni. Ya, 073-514-552 sudah pengah. Boleh kita telefon air lagi ni. Ya, minta sekarang je ni. Kita katuk radio dulu ni di rumah kita tu. Jadi kita katuk radio dah. Ya, kita ambil soalan tulis sama mana.
0: Ya.
2: Ya, tulis yang tanya berkenaan dengan hok sakning ni, hok mau kecek ha sama sakning dah. Ah, ya katanya kita nak make ahan gapo tu, nak boleh bambung sama, nak jaga otak kita tu. Otak kita duk jalan pun moyak ni dia kata. Lepas tu kita kena makan gapo untuk nak wi bambung somong, duit terus lalu ke otak tu. Ada ke tak makan ni gapo mudah-mudah lah dia kata bukan. Bukan kena bahasa ubat ke dadak lah gapo kata ya bahasa nak wi mudah-mudah ya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya semua makan ni kita yes. Lebih-lebih lagi ke panggil jenis daging. Jenis daging ni okay. Dan ike lepas tu gapo ni ike lepas tu telur merah tu. Dah telur merah kita boleh pakai nak hari setiap hari dah. Pakai lepas tu ike ada daging pun ada vitamin panggil vitamin untuk nak gapo ni nak pergi bambung tu dah vitamin B tu dia pergi bambung dia otak juga. Waktu orang panggil kaiman di dalam apa dalam ikan lepas tu dah telur zat telur merah pun dia otak belakang makan biasa ni lah. Dan makan pucuk kayu-kaya boleh ada zat dia pergi otak belakang tu
2: makan hapa edah lah mudah kata dia makan ni hapa edah tu boleh lah
0: boleh belakang buat kayu apa semua tu dia vitamin C apa dan masa-masa semua tu tidak otak orang makan otak belakang biasa.
2: Kami
0: makan ya dah. Lepas tu seorang lagi orang tu nak pergi orang panggil nak pamerung dah. Nak bongsa bahawa lepas tu orang jaga sehari dah orang jaga tak pergi nak pergi otak raga tu dia ada berkijau kuat sebab tu dah kejap hari dah. Lepas tu makan benda racung-racung semua tu dia tidak otak belakang. Makan saikok, makan ruci, makan mama, gapo, tak ada beda tu. Semua tu tidak otak, wakil otak tu
2: kurang sikit dah.
0: Lepas tu apa-apa dok ayat semua tu poso. Poso. Untuk ambil apa batuk tu lah.
2: Ya.
0: Untuk aku bangsa-bangsa-bangsa cuma buat tubik. Ha tu. Ha tuji. Ya, bawa hari kombi bahasa-bahasa tu suci dari senang tu. Ya, masuk benda-benda yang panggil kita makan benda cuma buat tubik, lepas tu otak tu benda-benda cuma yang punah.
2: Ya.
0: Punah. So dah lepas tu masa hari kita kajak ni dah kita buat biar dia belak tua tadi duduk apa ni duduk tengok perosak apa sana ni dah.
2: Ya.
0: Kalau nampak tak pakai bawa kita bosan buat tubik lah dah. Wah, dia dia boleh dah. Dah makan ni. Dah makan ni. Sebab saya biasa ya makan ni, dah.
2: Ya.
0: Yang yang itu hak racun apa yang kedua pula kita poso. Dah kita poso. Lepas tu kita perlu dah pergi ke di jalan tu, wah we darah tu jalan kuat, kuat tu dia pergi otak banyak. Dah otak banyak dia tak ke darah ni. Orang darah ni darah jalan tu dia buat makan ni, hak molek-molek pergi kita berjalan dengan berjalan darah dari molek tu makin dia tu duduk otak kau banyak pacat kau banyak jadi boleh vitamin banyak lah segar lah otak tu
2: ya
0: yeah. Tu ha makin ha makan nakal lah lepas tu saat ni tu kita poso kita poso
2: ya ya ya. Terima kasih kepada Bomo deh dan juga kepada Seri Pengah yang ikut tidak insyaAllah kita ada masa lagi ni. Saya dengar boleh telefon lagi deh. 073-514-552 deh. Ada lagi 15 minit terakhir ni. Kita akan bersama dengan Bomo lagi deh. Yang mana deh suara dia sikit ujian tu deh. Tak apalah saya dengar deh. Boleh lagi deh kita bersama. Ada masa lagi 15 minit terakhir deh. Soalan nampak daripada saya dengar ada lagi deh. Telefon lagi tu minta telefon lagi semula deh. Lepas tu kita katuk radio deh. Masa kita tanya tu nak minta sekarang kita katuk radio di rumah kita dulu sedia pengah. Ya insyaAllah 073-514-552. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dekat sikit kat tu deh. Tak bunyi lah ni habis suara. Daripada mana ni?
4: Ada Cerong.
2: Daripada Cerong. Ya ya tanya apa tu?
4: Nak tanya masalah gelap mata.
2: Ya ya gelap mata. Gelap mata lagu mana tu? Ibu ayak sikit.
4: Jadi so tu dia jadi dua.
2: Jadi
4: kita nampak
2: dua. Oh jadi mata tengok benda so jadi nampak dua. Jadi sepengah bayi lah dia. Ayah
4: tak dia jadi telah bayi so goyak yang tu jadi masa tak ada diri tu. Supaya darah tak jalan pun lama telah tak tahu.
2: Tengok misalnya tengok aku mana saat ni cuba ayam lah tengok aku mana
4: tengok benda
2: jadi nampak ruang misalnya tu tengok ure lah dia nampak ruang dia nampak sepengah ruang ure bayar lah dia mata jadi pala jadi dua lah dia lepas tu buat tengok sudah tu
4: tak mata
2: gelap mata
4: tak mata dia kena kata kalau tak ada ubah
2: jadi gelap mata dia lepas tu pergi dia
4: lepas ada gelap mata tu ya habis siap tu jadi
2: baru tu celik semula tak ada waktu tu lah deh jadi bahasa orang aku mana tubuh semua ke di mana
4: tubuh jenis dalam diri kita lah
2: bahasa orang dalam diri kita tu
4: tubuh darah baru duduknya lancar
2: tu berasa sepengah darah jalan semula
4: berasa sepengah darah jalan tak apa lah
2: apa? Kau tiba-tiba tanya sikit lah. Ya hujan lebat tak bunyi mana. Ya apa tanya sikit apa?
4: Tak ada.
0: Umur berapa dah lah ni?
4: Umur
2: 69.
0: Ada nyakit apa tu? Di mandi, darah tinggi, lemak, wajah, sama pak, ada apa tu?
4: Thyroid,
2: lepas tu lemak darah.
4: Dua-dua tu lah.
2: Thyroid dengan lemak dari darah dia. Ya, dua karah tu. Darah tinggi tak ada?
4: Darah
2: tinggi tak ada. Kita ambil ubat
4: lemak
2: makasih
4: tu. Alah ni dia makan ubat-ubat hari lah ni. Dengan
2: ubat pasjur
4: lemak tu.
2: Ubat darah tinggi tak ambil dah lah?
4: Tak.
2: Ubat
4: debar tu.
2: Ubat debar tu, ya.
0: Iman ni tak ada dah.
4: Ada. Enak banyak tu tak apa tu. Tak boleh diri kita ni boleh jadi lagu tu. Dia yang mari tu tak. Apa lah pasal nak cari getah.
0: Jadi ramu mana ni Adi? Ramu mana dah?
4: Eh, kok pasal nyakit ni banyak bulan dah. Buat 3 bulan boleh dah tu.
0: Kau tengok mata tengok rapat dua tu. 2-3 bulan dah.
4: Dulu itu tak
2: butuh ya mak ya.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kalau rasa napok yang di apa yang dibayar start eh.
2: Ya.
0: Dan dia banyak kereta dia nak pergi di apa ni? Di urat mata dalen. Dia mata kita ni supaya kita pecek ustaz.
2: Ya.
0: Dan bahasa kita nampak kita luar ni supaya cumi luar ni dah. Lepas tu kita buat dalih kita pecek tu lain. Dan kita orang yang tukar lain ke tua tu.
2: Ya.
0: Dia tukar situ. Buat pita lah mudah-mudah sikit dah.
2: Lepas
0: tu dalih tu ada royal pula. Boya kita becek eh dah. Waktu panggil urat sepak sah tu. Dah. Dia kali adik gitu tu. Dia nak pergi dia panggil nak pergi bagi di boya tu. Dah. Sebenarnya kalau rasa gini dia kena jumpa bomba mata lah. Dia panggil tengok sudut dengan komputer tengok. Dah. Kita pergi ia memasak, sakit naruk dah.
2: Ya.
0: Kalau duduk makan, ya ubat mata tu, kalau kita titik pun tak jadi. Ubat titik tu, ubat dia merah, mata merah, rasa berai mata.
2: Ya.
0: Tu ya, kalau rasa nampak, bayar, nampak tak cerak mana tu, ia kena, apa ni, kena sudah dengan komputer. Ya, kalau rasa kita tak nampak saja ni, reko mata tua. Mata tua dia jadi bo yang di lah panggil jadi putih lah. Jadi putih kalau kita tengok nampak dah atau nampak putih di mata kita dalam berarti dia panggil bo dalam tu bo pita tu dan dia kurir lah. Kurir tak nampak kau tak nampak ni anak tu tak nampak patah sebuah batinnya tak nampak muka hidung baik mana tak nampak apa lepas tu dia belah tu kalin kita tengok ketua tu tu kalin tu gini dah kalau kita nampak bayar tak cerak mana tu dia diurat dalam tapi nak ada orang tanya dia nak ada masalahnya orang jadi kecil manis tak kecil manis ni makin urat dia makin urat hujung kaki dah buat dia dia kena kerak kena gapa kalau mata pun suka juga naik banyak dia 300 200 bila 300 300 lebih kak tak lama nak makin di apa ni di mata tu tak cerak dia tak cerak pun lama-lama tu jadi dia panggil nak berjadi sepasang ni lah
2: ya
0: dia maya tu kalau tak siap lagi kita kena umur duk mana ni ustaz?
2: Umur duk cerong.
0: Cerong dah duk makan titik ubal cerong tak ada kita minta dia main naruh dan untuk nak tengok komputer dia mata ni cepat dan lama-lama tu dia nak gendelah dan lepas tu kita dengan mata kita rasa saya kot ustaz dah lama-lama ni dah
2: ya
0: mungkin tu ya dia kalau tak nampak sebelah tu dia tak itu mana lah dia kena tu cepat. Dan kalau rasa pergi mau sakit cairan dah nampak tak ada beza negeri sudut dengan komputer dia mau sakit naro.
2: Ya apa mama cik manis dia naik mata apa tu duduk kok kaki lah gimana mama
0: kok kaki dia makin urat di kaki tu dia makin urat dia tak basuh dia tak basuh urat tak basuh ni bawa dia jijak dia duduk kena paku kena kayu ke apa tak ada cara mana pun tak ada berasa dah.
2: Ya.
0: Kalau khabar tu buruk dah hitam dah. Buah-buah hitam tu tak boleh dah. Buah-buah hitam siapa tengok siapa tulis dah hitam.
2: Siapa
0: tu lega lah. Lega.
2: Ya, ya menang kata peti manis ni apa ni ya naik belako lah dah kok mata pun ada, kok kaki pun ada.
0: Kaki pun ada. Lepas tu wawi juga darah ada pergi buat pinggir yang diseluh-seluh pinggir pulau kok. Lepas tu orang darah lagi di jatuh ni nak kecuk mula kecuk. Buat mudah yang dikotai. Lepas tu seteruk amat tak supaya kok. Jadi ia penyakit bahaya sekali kalau balik dengan darah tinggi dah kecil manis lemak buat pinggir manis bahaya sekali. Ia makan urat banyak lagi. Pasti awak wui lemak naik hati kalau dia kecil manis ni.
2: Ya dah. Ya tu. Ya, bomo tu masa kita pun tak ada orang dah ada 5 minit ni dia. Kita kena yang
0: berpe dah. Insya-Allah kita tamu berpe pula. Bila assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada bomo kita Dr. Ahmad Muzulan Pocik, beliau sebagai bomo besar daripada Rumah Sakit Jendek Sdn Bengah dah seminggu sekali bomo boleh ikuti sama dengan kita semua dah. Jadi ikuti ruangan kita pada malam ni. Itu saya rasa dan minta maaf lah kepada soalan-soalan yang ada lagi dan duk telefon mari dan hok tulis pun ada lagi. Ini kerana masa kita sakat sedia peringat, insyaAllah kita boleh tanya di minggu depan deh. Minggu depan insyaAllah bomo akan bersama dengan kita pula. Itu alhamdulillah sekali lagi saya ucap dibuai terima kasih semua ibu-ibu dan ayah-ayah serta dengan dan sedia peringat yang diikuti. InsyaAllah ruangan kita ni deh, kita akan sama lagi di minggu depan. Malam ni saya Ustaz Abbas dan guru duk bertugas di sekolah Kecuk Merah. Jadi kalau ada salah silap kurir di mana tu, saya minta ampun dan maaf. InsyaAllah sudah dengar, kita jumpa lagi di minggu depan dalam lagi yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.